padi o tibia kan wo se da krope bako bo fon chen sabre adishia madishia edidam pemu memunyina yakọ mum sabre nipa na odam pemu de okọ ka me no mie no enano pe manyumi nkasa nchira o se henana o kura wona hwan memene hwan nya mishe ka krebia na ye ahomaso o maye betri so busie hu se chiamada ewudam ebebu akonte o ani asem ne adehia mahwere madehia nyina na munyina ya akọ emam kwese kwese pa se utwedi ampa dom bibia be kama wai bibia be fine pa.